0: มาทุกวันบุกเอรมาดูว่าบุกมา
1: Ah, sosor muka. Kasih menawak kabudu'an berenang yang enak kerukir, batuan. Mangkin ngangkak sempok.

Pada tetong kakorangan rengaku mana bi panjenengan katanya taduk setong sing kakoran. Mana bisa paling ah, sore pada masuk duk kasuton. Reng aku.

parum ne woro tempet rekan kidok ne woro kan kiye. Tak edat turing aku ngososrono. Eca tora ema digondok petra kan kiye.